ni bad o kamaleli nabila isa jabi ako aleyo bela jele mbara kabini ale fitinima kabini ale kamelima

kamlenu yokuma met mamina ajusu kasira kamasoro atinkala na folo batride atagala kanabila isato balema anga mikala tatila ni watini na amena dan ola kaseka o manabo alaka aminitlo di onkelengelen bela jelema balema okuma anya fochomina ango anga kuma kumbabe minka oyenye femi be adama dem pali katu ala nofe ayin kisatu minkala awye sisa niba yira anna kafoko kamele do tumbeye o kamele nafolo tigilotun amirila alakula amirila kiamalon kula amirila nyanamaya bambali kula okoso awulila kana nabila isako okoso awulila kana nabila isafe kana nabila isa nyininga ako nabila isama ako ماذا أثنى لكي أرسل حياة الأرض؟